0: Anen waduko chen kakany wanen kichi mamegwa awa penyo la peny machigo chigo kanget mokane hello. Hello?
1: Ati wini.
0: Afo eba?
1: Apo ni.
0: Eyo.
1: Apo ala po ni mi wanget mo kuma po wanya ni
0: eto pa. Kakare.
1: Madam, I can't take your bullet for me. Ye car and want to see your madam dante your affair of Kurita Muran.
0: Richard. In your matinee, Pierre, well, we win Benny Kibori, get my in and out, okay, a new pair of can my ticket car here, my lope kit, may fuma megi, a car, my chair commander, PNA, did to a mocan, my in and only, yearly and the paramon, la gamma pio, your yacht, Camarotini, la foin, palafu, bichar canane, in your car, gicore, get my in ticket, come a kid on Benny, a name my megi, Benny chair, curry mocane, my in no pay ticket care of me, you get my timocare, so tin. Antie menane e chaw ke yo ko cha kon ke nyu ka wa dugi ya kan
2: ya for the trial the video ka tel ki mer mo tike ye kan Richard yano go chim chu pen pen ma be ma da yano wa ji pa mo ko be cha ni tie yana cha wa cha man ma be ru pen ngome ma ga yi pero cham ne tap you know on a bottle wang bullet in nono beno cham ka yi pero ma cha ko thui ku man no nga ru tire no nga ru tire Jangan tiga penuh kerja, yat mati ya, nyudir mati ya, makiramu dici ya, miluannya kom, cama-cama man. Wajib ke yo, ma pat-pat makiramu dici kira. Enam ia cel, umir in macam la fuga jenar in pero jam, iramu shocking koriane, mak ke yat, mana yat mati kome. Jangan kau ini shocking, iramu pero ne. Jadi ramo luan juga tuai kompetisi. Kita umi hari oh, wajib dia rasa cula-cula ni benar dia. Mana orang ibu mana cahaya ni kau gua kau mana ini tahu mana biar ayah kau ini. Benar muka bayi tahu jadi kita orang kau baca baca mana orang cuci otak bayi ingkanya. Siapa lori ramo kau ni ne ramo nak kau ne. Kita orang itu hari tiki buru mefar ayah ibu mana ini biar ayah cahaya. Kau ibu mana ini tahu ne. Ayah far buru kau ini far buru. Ibu mana nak kilo. Kadang indongo di cibuan kuri mana ini tiga biar nene. Man pengo, pengen kita air kuja. Kacau macam way nene agi ngom kuja. Biar neta benau yang buor mana, mana buor yang ti bejaru yat. Mana football yang udah nyerah aku biar nene malah kom ikom cama ini pira luaran nene. Menyo no buor yang berikan mengeng mana berdua oke nene mana yo peng. Makiru bakteria wilt. Kacau nene andong ti mac cakap macam kom kuri mana gua ini pira. Ima pati anti bakteria cah, makilone bakteria main sini. In beram tu cik buru, golo tayar cik awanya buru ye, awanya buru en konyo milor yamo pikuiti awane. Mano in beram ni anak awanya nu naira en kori ni. Mano ini awanya golo tayar, awanya buru cik umulo awane dua ketayar. So yaman mamiro donman kuiti awane yue kerene nu buru nu lahara. Well man, dah ma pol polagi tiu kerika cenen. O karena pintar macam ni benar pera, ya tu mama nanya ni gana ramu tiga berber benar ber, mana dia ramu ini ramu tiga kira, ano, dong in macam ni jadi o, kira wenyo mera wajib kira, ya tu mungkin apa benar tiye, maka ini kira, jalan wajib ke systematic pesticide, mungkin apa ini tiu kira, kira, sih ini kira, ent doanya ini dulkom. Kena pira macam ini pira ni, doanya ini dulu kau empat empat tu wang. Jika ni nanti kuih dijam ni tap, utama ni ingat tayar kuman. Jika ni kau ni, mesti nak kuih dijamo. Jino kuih yang mesti ada ye, dah. Mantik yang dia mungkin menolong ini macam lefuh ramu timane. Dong kau lefuh ini yad mana kau no? Waktu ke yeri mepol, penuh baca ni yeri mogo. Ino ni dong restriction tu ye, mungkin ini dua ini mahu baca ni le pira dek. No yeri moga bado donki luo luo nyingi karamu karangeti no don po bado de chok don total manyote cha ni mano kwa ne watiki asesmetic pesticide mano kwa yini wilo ramtini mbaya ena ye watiki kanena chala acetylmagin ena ka yene wilo NTS is metic maka yene kero wore di ulkom jam nak men ri pikar malaj kidong bena chalo ayon fosgine ka yene kero wen bena nena benengo bena tima be maramo tij bena ayi di ulkom penalty systematic kidong makel ma polo pat pat na paramo lungo nyingi but yene ke tero bingal tiga charo yat ramu wachi yat mae mano ramu tij ma be madani system me kom jamba ine pero chika chama chama chama ki tere kwine tap chikonyo miyo mineko yana chama chana biru yot so man ene kitaramo gama ki kila pen parishat meno goye chim ki tung moro kacha ine ne mangene tupu mapol ana winye bena ilo kom jemba yandrean kwiti yana kwiti kwiti ukala ine ne chima ene deyel makaramo tichkere meno ni rombin mabe
0: kakare maybe neno cha wane ori yambe la dit Richard kai kere ya gikene ki lok ma chiu chiu modon bore wa bene wati ki wang de kya bichel modon me o de kya pier bich
2: ya lok ma gike ma me ra wat bot yon ma chal fu pol kar ka chenen in me ro bele fu ma be ma me ro no ka ki kom chama in foro o me in ne ne in te ma jam ne ne non ko de mati quality yo poro me ma be pet kere ko ne pet kere nen lok mi doyo doyo weng ma be kidong bena nen lok mi kama champi ti ma be nen yini no lok mi mo cham chini ti kira ki waji kira kidong ma gike lok mi luwenye kumtuo kia chama chama miyo chama yini furo kaya na biru ti ma be miyini kaj ma be malu diga ma ke itel chuk loka biru yot chima nene gien ba miyo na gike kira dong jem ka wana wo loko kuman pe rao ma kone weng eru ulto jama chel ario nyo dek yini rong kwanye chini ti kira mapir take di kere kidong na ma chima wano wega iye kanye pol kare konye yin machala fu ka chene tiga nano gimoy poro migi mapini ayi yin ramu goye chim ipenyo chiki wachi ngwa mo mira time ye elu jomu kena ki iporo kuja ino ngaro mani no tuwo yane tiye elu chela wile yad mea nye yane bina uki yero so ka yin bila time ne kito yane nana gina tiga time ne pega tiga bala me chante chiki na pira take no mira peny iniang mabe kidong bena watiki extension waka Menoni pole berikin ping this week mapat pat South County mapat pat kai ndi ndo chimi gwa ben pere pere ramu be o gwa ken mino kon chato bodi kono je jel pen ni ni fot beti wat ken wa ine apiro gena kuman tiga nyoto kuman mano gera ngwa mara mti mne ye chi no ne gramo ngo gramo konyi kita mano ti e kidong bena yat mano in majare fu mere wil chi pe pen kita mapat pat in romo limoi ila ibi nge koga mane agbithon kama ka yini biyano chi yini ramo ndongo kony en lok mi yad mi do lok mi yad mi chama chama lok mi yad mi no kony pi lwenye kum tuo kidong la men mo chama fat laser kije ma pat pat yini ramo ndongo ne kono don pi pen kita ma pat pat manye tiki nama tiki chim chi tau na mire go chim ramo go chim nama mage nama not adek abungwen angwen abiro angwen aboro not Rio adek kima kena benetie not abiro abor abiro abit not abor achel abichel rio man ene nama kanyini goyo chira mu kanyo tutual ikin man mekupebe kai chere whatsapp chini mawa yon chel gimane yone chichualo chikiwachi ngoma mire yini tim chipitini kagie kany biru Richard Sajoba
0: foye tutual la di Richard kitme kare duju eno wa foye bene chao mai miye mwaro kany kingich mapiere tek tutual ma chalu speak FM wan bene wachini kai ini waro emeriki titij mukene pelu wako ya ben mape kawar wate chan tek man gin mati eno anbe da wajini wagira kany ki wang dakira eni kawa dugi wang chao mukene no wa mete miti ya wakum chao biru

Big Sports, wakili lo kumtumukia ni mapat-pat. Mae pajukanyi, uvudlubu Uganda mapat-pat. Kache kiulaya, mancha wame Speak Sports. Kipi ya raboru ya bumentonia beach. Speak Farmer, duwana pegiki.